kul abilai dan kunek ita mulanya caro minta ti caro nakatok mental turedo bunyi waktu nerek cubo berkubok kumun dama gengfu lokal minyan angin cisuf ya putari hal kuna baisawa kon kombinat ndol naksai.